0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik. 96.9

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Podcast Klarektor mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Sampai jam 9 pagi ya.
1: Stay tune.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: suasananya sendu-sendu yang buat kita pingin menyendiri.
1: Pagi-pagi kok maunya menyendiri, piye?
0: Ini soalnya tadi pagi kan saya tidur tuh.
1: Tadi pagi kan?

0: Ya,
1: contohnya kayak parkir aja. Udah banyak. Oh, kan. Dan kemarin akhirnya saya dapat info sudah.
0: Oke, nambah kasusnya. Sebelumnya kan 18 hitungannya, saya ingat banget datanya 18 itu.
1: 18. Dan setelah saya bulat. Wah, kalau kita nggak jaga diri, siapa yang jagain kita?
0: Jangan sampai terlalu banyak kehilangan dalam hidup ini yang kita alami ya, Togers. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sih yang memang benar-benar punya kita? Cek.

0: Y semoga muncul matahari ini nggak mempengaruhi kondisi mental Anda ya,
1: benar benar.
0: Kondisi perasaan Anda. Karena kalau
1: ya, walaupun banyak yang bilang ah nggak ada hubungannya, bagaimanapun juga kita ini sama bumi ini, dunia ini saling terkait, Elkogeres.
0: Betul.
1: Kita sebut faktor eksternal lah ya, cuaca ini. Jadi memang sangat amat mempengaruhi sih sebenarnya. Semoga sih bisa tetap Anda beradaptasi ya di hari ini, karena ini hari Jumat. Sabar ya, yang kerja mungkin bisa kerjanya setengah hari.
0: Oh iya, benar-benar. Yang udah aduh harus kerja.
1: Tapi kan beberapa orang WFH toh.
0: WFA
1: atau WFH? Yang jelas enggak ngantor hari Jumat, ya kan?
0: WFHA.

0: Benar, benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Kita memang harus semangat untuk menjalani hari ini, Alkogers, dimanapun kita berada. Nanti kita akan kasih cara-cara buat semangatnya.
0: Iya, iya, iya. Dan ya seperti biasa pagi hari ini ada Mika Karisa.
1: Oh iya, di sini juga ada Yuda. Khusus untuk Anda di sesi berisi.
0: Benar sekali, bentar lagi ya kita beberin berita-beritanya, Alkogers. Abis itu di jam 8 pagi kita akan ngobras seperti biasa, ngobrol asik edisi setiap hari Jumat. Udah jelas, jurasi
1: Jumat.

0: soalnya kan belakangan kayaknya berat banget hidup ini ya Yud ya.
1: Sekali.
0: Dan kalau kita memikirkan soal romance, percintaan, ini di saya sih ya. Gitu loh, di hidup yang berat ini.

0: ya komporin lah dikit-dikit.
1: Iya, maksudnya tidak.
0: Titik satu itu maksudnya satu-satunya di hidupku. Nah.

0: kesini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music in the morning 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Si pagi kita dengan yang bergizi dari sesi berisik berita-berita asik.
1: Wah, penuh gizi berarti nih Yudia.
2: Iya, biar ada temannya MBG.
1: Penuh gizi itu maksudnya ini lo digizi ya.
0: Oh, digizi.
1: Digizi.
0: Gizi yang malu deh. Gitu.
1: Gizi itu.
0: Gizi. Gizi itu yang digigi bukan?
1: Gusi.
0: Oh, gusi.
1: Udah. Masuk aja berisik dulu.
0: Benar. Dan di sini kita punya berita edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Kalau kita lihat kan beberapa hari kemarin itu DPRD Bali itu sempat merekomendasikan terhadap tinggi bangunan yang akan 45 meter. Yeah. Intinya merekomendasikan karena ini banyak sekali ini pariwisata ilegal kan gitu ya. Dibanding kita nggak buatkan aturan, nanti mereka tambah ilegal, kita buatkan aja supaya yang ilegal jadi legal gitu kan ya. Tapi emang katanya isu terhadap ketinggian bangunan 45 meter ini tidak hanya pada semua Bali, maksudnya hanya ada beberapa titik, kayak nggak salah tuh di Kuta Selatan, pesisir Sanur, pesisir Tabanan dan lain-lainnya. Bagaimana respon dari Bali 1? Nah, gitu kan ya. Soal wacana toleransi ketinggian bangunan pada zona tertentu. Di sini Gubernur Bali Pak Ian Koster enggan mengomentari usulan pansus TRAP DPRD Bali terkait toleransi pembangunan gedung 45 meter di kawasan tertentu ya. Katanya belum dapat surat resmi dan masih terus dilihat prosesnya seperti apa gitu. Pada saat beliau mengikuti kegiatan di Balai Budaya di Puspom Badung. Untuk diketahui, usulan itu sebelumnya muncul dalam rekomendasi pansus TRAP DPRD Bali yang menyebut konsep tersebut sebagai jalan tengah atas tekanan pembangunan dan keterbatasan lahan di Bali. Menurutnya, kebutuhan investasi, lonjakan harga tanah, pertumbuhan sektor pariwisata, serta meningkatnya kebutuhan ruang menuntut kebijakan yang lebih adaptif. Tapi kalau kita lihat, praktisi arsitek dan pengamat tata ruang, Prof. Putu Rumawan, menilai wacana tersebut tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan kebutuhan investasi, melainkan wajib dahului kajian menyeluruh dari aspek hukum, lingkungan, budaya, hingga daya dukung Bali. Kalau dilihat kan, perubahan adalah sesuatu yang memang pasti terjadi menurut beliau. Tapi bentang alam dan wajah Bali kalau kita lihat memang telah berubah sangat drastis nih dari tahun ke tahun, bahkan sejak awal masa kemerdekaan sampai sekarang. Namun perubahan itu harus tetap dikenalkan agar tidak menghilangkan identitas Bali. Waduh, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di sini salah satu tonggak perubahan besar terjadi ketika Hotel Bali Beach berdiri di kawasan Sanur pada era 1960-an. Waktu itu muncul kekhawatiran jika Bali dipenuhi bangunan tinggi, maka ciri khas visual dan jati diri Bali akan hilang. Dari pemikiran itulah lahir kebijakan pembatasan tinggi bangunan sekitar 15 meter atau setinggi pohon kelapa. Karena juga memiliki makna filosofis selain batas teknis ya. Jadi ini agar selama ini bisa menjalani kehidupan dengan lebih seimbang, dekat dengan masyarakat Bali. Dan kalau kita lihat ke pohon kelapa itu dipatok ketinggiannya, berarti ketika manusia dan pohon kelapa masih sejajar, masih ada komunikasi dan keakraban dengan alam. Kalau bangunan lebih itu maka sudah keluar dari harmoni, itu katanya. Tapi ini menurut saya sih lucu ya. Karena kenapa lucunya, sebenarnya kan permasalahan pembangunan di Bali itu bisa ditangani lebih baik. Kalau misalkan kita membuat sebuah rekomendasi bangunan 45 meter, memangnya hal-hal yang bersifat ilegal itu akan langsung hilang kan? Belum tentu juga.
1: Belum tentu.
0: Sama ibaratnya kayak kemarin, kita antisipasi kemacetan dengan melebarkan jalan. Buktinya jalan lebar, tetap macet.
1: Iya.
0: Gitu. Sekarang bangunan-bangunannya lebih tinggi, itu kan sebenarnya adalah bukan keinginan dari masyarakat Bali dong, pasti itu ada dari pengembang, dari investor yang dimana tujuannya jelas untuk industri. Kalau memang permasalahannya adalah ini banyak nih yang belum terakomodir dengan baik dan segala macam, ya diperbaiki yang udah ada dulu gitu.
1: Tapi memang akan selalu ada aja ide-ide seperti ini kan.
0: Hebat ya.
1: Iya.
0: Padahal ini pansus TRAP DPRD Bali ini udah gini loh, kemarin itu
1: udah bagus ya.
0: Menutup beberapa hotel yang terindikasi melebihi 15 meter gitu.
1: Iya.
0: Sekarang mereka juga yang sama memberikan rekomendasi 45 meter.
1: Ya.
0: Kan jadi bingung saya.
1: Benar. Kita harapkan sih beliau-beliau di sana itu tidak kecenderungannya tidak gabeng ya, orang Bali bilang seperti itu. Karena
3: iya,
1: sebelumnya soalnya performanya udah bagus nih,
3: bener,
1: gitu kan,
3: bener,
1: menuai sorotan, tapi sorotan yang positif.
0: Sidak.
1: Iya,
0: sidak. Tidak boleh begitu.
1: Bener. Kan bener-bener apa ya? Masyarakat juga sudah menilai bahwa ini kerja nih,
3: kerja.
1: Gitu kan. Walaupun memang sangat disayangkan, kok baru ada yang seperti ini setelah bangunannya berdiri dan lain sebagainya. Tapi ketika tercuatlah ide seperti ini, jadi menurun ya,
3: menurun
1: antusias masyarakat ini. Jadi jadi rada pesimis lagi gitu.
0: Dan polanya selalu sama. Misalkan ya kemarin ada sidak direkamkan semua. Wah keren nih, keren. Tapi setelahnya, nah ini selalu jadi pertanyaan. Kayak kemarin kan sidak di mangrove dengan salah satu investor, ternyata belakangan investornya mekelit dalam RDP kan, rapat dengan pendapat, katanya mendapat kunjungan dari Komisi 7 DPR RI. Terus ada lagi salah satu rekomendasi dari DPRD Bali, kalau misalnya punya usaha ada namanya profit sharing, jadi gunakan keuntungannya demi untuk konservasi kalau misalkan bangunannya ilegal dan segala macam. Memang kalau masyarakat punya tempat usaha legal langsung bisa diberantas. Kayak di Pulau Bingin, Pantai Bingin itu.
1: Pantai Bingin,
0: heeh. Enggak pakai babi bu satu minggu hilang gitu.
1: Iya.
0: Begitulah hidup ya.
1: Begitulah. Oke lah, kita beralih Elkogers ke berita lainnya, masih di Harian Umum Nusa Bali ya. Ada ragam berita seperti Satpol PP yang akhirnya jaga-jaga di lokasi sampah liar ini di Tabanan ya. Ternyata ada beberapa titik di Tabanan itu menjadi tempat pembuangan sampah liar.
3: Waduh.
1: Jadi sebenarnya itu kan bukan tempat pembuangan.
3: Betul.
1: Cuma memang ternyata oknum-oknum itu membuang sampah di situ dan mengotori area itu. Jadi pengawasan kini diperketat dengan melibatkan aparat gabungan dan komponen masyarakat. Sepertinya memang di Tabanan lagi benar-benar fokusnya sama urusan sampah ini ya. Kalau sebelumnya kan jalan.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Saya ingatnya kalau di Tabanan itu yang paling menyala tuh di pintu masuk Tabanan lu.
1: Iya.
0: Warna merah yang wah. Tulisan sama backgroundnya sama merah.
1: Iya. Kalau sebelumnya dari tahun ke tahun selalu jalan ya kan warga Tabanan, ayo ngaku. Tapi sekarang sepertinya sampah, apalagi sebelumnya juga diberitakan sampai kantor dinas DLH-nya itu di belakang kantornya itu jadi tempat pemilahan sampah dadakan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya, karena saking banyaknya.
1: Iya. TPA Mandung udah gak nerima lagi gitu kan. Hanya nerima sampah residu. Akhirnya masyarakat membawa berbondong-bondong sampahnya ke belakang kantor itu. Syukur di belakang kantor itu ada lahan gitu kan.
3: Benar.
1: Ini juga ternyata di beberapa titik masih di sekitaran deket-deket kawasan TPA Mandung, Elkoger ternyata ada lokasi sampah liar lah disebut seperti itu. Di sisi lain juga di Semarapura ya, ini ada gangguan dermaga yang memicu antrian BBM, tepatnya itu di Nusa Penida. Jadi Bupati Klungkung sendiri ini sudah berkoordinasi dengan ASDP maupun KSOP Padang Bayi ya, untuk meminta tambahan trip penyeberangan kapal pengangkut distribusi barang dan kendaraan. Semoga sih ini kondisinya lekas pulih ya, karena kalau misalnya udah ada gangguan seperti ini, memicu antrian BBM juga,
3: benar.
1: Bikin masyarakat kisruh juga,
3: benar.
1: Ya, jadi nggak kondusif lah Elkogers ya. Terus ada juga berita, oh tadi ada sampah liar, ini ada parkir liar.
0: Oh semua serba liar. Ya. Liar semua ini.
1: Kenapa? Kenapa banyak sekali yang liar ya?
0: Jangan sampai bilang katanya Balinya liar pak, liar.
1: Semoga enggak ya.
3: Bener.
1: Parkir liar ini di Ubud ditertibkan, jadi 11 kendaraan kena ETLE, Elkogers ya.
0: ETLE.
1: Jadi ya ini kayaknya selalu ada di Ubud sih dari tahun ke tahun.
0: Iya benar. Jadi kalau dilihat di Bali ini beragam ya. beragam masalahnya.
1: Tapi ya, tapi ini cocok ya, serba liar gitu,
0: serba liar,
1: kan. Ya, betul. Ini syukurnya sudah diurus gitu ya, 11 kendaraan ini gitu kan. Dan di sisi lain, oke lah, saya mau ke satu berita lagi, tapi ini berita yang positif.
0: Liar juga?
1: Enggak. Ini api tenan nih. Gitu.
0: Pasti berita bola. Kalau digabung bola liar.
1: Bukan. Ini mengenai Moboreh Elkogeres yang jadi daya tarik Desa Aan. Tahu Desa Aan enggak?
0: Desa Aan di mana itu?
1: Desa Aan itu di Kecamatan Banjarangkan Klungkung.
0: Oh, iya, Banjarangkan. Ya.
1: Jadi mengangkat tradisi Moboreh sebagai daya tarik wisata berbasis budaya atau wellness tourism. Jadi tradisi meracik boreh Bali secara tradisional kini menjadi bagian paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Perbekal Desaan Iwayan Wira Adnyana hari Kamis kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata bermula dari diskusi tokoh masyarakat dan pelaku pariwisata sejak 2018. Jadi desa kemudian membentuk kelompok sadar wisata atau POKDERWIS yang dikukuhkan Dinas Pariwisata pada tahun 2020 ya. Jadi berbagai destinasi kini dikembangkan di desa tersebut, seperti ada beberapa ya, Secret Waterfall, ada Petapan Park juga, Bukit Batu Kembar, hingga lokasi pesiraman. Nah, desa ini juga memiliki galeri seni milik pemahat lokal yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Namun, di tengah banyaknya desa wisata di Bali, Desa Aan ini memilih menonjolkan pelestarian budaya lokal melalui edukasi pembuatan boreh Bali Elkogeres. Jadi dalam paket wellness tourism yang disediakan di desa tersebut, wisatawan diajak mengikuti yoga, melukat, trekking, hingga belajar membuat boreh secara tradisional. Jadi beliau bilang, dulu kan orang tua sebelum dan sudah bekerja di sawah selalu pakai boreh gitu. Nah, ini warisan budaya leluhur yang coba dilestarikan di desa tersebut, dan wisatawan itu dikenalkan langsung Elkogeres dengan tanaman rempah yang digunakan sebagai bahan boreh di sana ya. Mulai dari proses membersihkan bahan, menumbuk atau nguyang, hingga mengoleskan boreh menggunakan minyak VCO alami. Tradisi ini berkembang dari kebiasaan masyarakat yang masih mempertahankan tebe atau kebun rumah berisi tanaman obat dan rempah-rempah.
0: Wah, ini bagus ini. Jadi dari potensi desa yang segitu banyaknya bisa dimanfaatkan dengan baik ya.
1: Benar, benar.
0: Untuk memutar perekonomian warganya. Mm-hmm. Oh, Desa Aan.
1: Desa Aan, di Banjarangkan Klungkung.
0: Keren ya. Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Alcobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9